92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan saat ini pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan informasi-informasi aktual akan kami temani ke ruang dengar Anda, seperti diberitakan dari dunia sepak bola ya. Lamine Yamal mendapatkan dukungan penuh dari kapten Barcelona Rafinha untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Winger asal Brazil itu menilai Yamal memiliki seluruh syarat yang dibutuhkan untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola. Rafinha tidak hanya melihat kemampuan individu Yamal, tetapi juga statistik, gelar, dan juga pengaruhnya di lapangan. Menurutnya, kombinasi tersebut membuat pemain berusia pemain muda Barcelona itu layak berada di posisi teratas dalam persaingan Ballon d'Or. Dukungan tersebut disampaikan ketika proses penguatan suara semakin mendekati batas akhir. Para jurnalis dari berbagai negara juga dijadwalkan akan mengirim suara mereka kepada France Football paling lambat 28 September 2026 ini. Teman Pro 2, demikian info yang baru kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan mudah-mudahan saja informasi yang baru kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda bisa menemani suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Untuk Anda juga yang memonitor siaran kami, mungkin sudah berada di perjalanan, tetap selalu fokus dan berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali ya suasana pagi kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Coba kami temani kembali suasana pagi kamu, teman Pro 2, dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini masih dari dunia bola ya, seperti diberitakan dari La Liga. Jose Mourinho datang ke Real Madrid dengan tugas besar, yakni mengembalikan mentalitas juara sekaligus membuat skuad bertabur bintang itu kembali bermain sesuai standar klub. Tantangan tersebut bukan hal yang baru karena beberapa pelatih sebelumnya juga kesulitan mengubah kebiasaan tim. Real Madrid membutuhkan sosok yang mampu mengambil kendali penuh di ruang ganti. Mourinho memiliki rekam jejak sebagai pelatih yang tidak ragu menetapkan aturan, menentukan pemain mengikuti instruksi, dan juga menempatkan kepentingan tim di atas status individu. Namun versi Mourinho yang terlibat dalam beberapa pertandingan awal justru lebih lunak. Ia tetap menunjukkan karakter keras melalui konferensi pers dan teguran kepada pemain. Tetapi pendekatan terhadap skuad secara keseluruhan belum memperlihatkan ketegasan seperti yang pernah menjadi cirinya. Real Madrid sebelumnya juga mencoba berbagai pendekatan dengan membangun kembali tim Carlos Ancelotti, Xavi Alonso, dan juga Alvaro Arbeloa memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tim, tetapi persoalan dalam mengendalikan skuad tetap muncul. Alonso menjadi salah satu pelatih yang mencoba mengembalikan kendali lebih besar dari pemain. Ia menerapkan keputusan yang tidak selalu populer, termasuk dalam mengatur menit bermain pemain bintang. Tetapi pendekatan tersebut akhirnya tidak bertahan lama. Kini Mourinho menghadapi situasi berserupa. Jika ingin membawa Real Madrid kembali ke level tertinggi, ia perlu memastikan seluruh pemain memahami bahwa instruksi pelatih berlaku untuk semua orang. Dan Mourinho juga pada masa jayanya dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di ruang ganti. Ia tidak memberikan ego pemain, menentukan bagaimana tim harus bermain dan mampu membuat para pemain menerima tuntutan yang sangat tinggi. Dalam beberapa laga, pendekatan Mourinho terlihat berbeda. Ia lebih banyak memberikan kepercayaan kepada pemain yang sedang berusaha menemukan kembali performanya dan menjaga hubungan dengan skuad, memulai dari pendekatan yang lebih persuasif. Pendekatan tersebut memang dapat membantu pemain mendapatkan kepercayaan diri. Akan tetapi, jika persoalan yang sama terus muncul, Mourinho perlu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang lebih tegas tanpa memandang reputasi pemain. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan nantinya kami akan hadirkan info-info yang lainnya. Dan sangat disayangkan ya, permainan Real Madrid melawan Atletico Madrid. Real Madrid harus kembali mengalami kekalahan dengan skor 2-1. Dan saat ini Real Madrid berada di peringkat 4 klasemen sementara dengan torehan 15 poin.

Sementara Atletico Madrid naik ke peringkat kedua menyusul Barcelona dengan torehan poin 16 poin. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, teman Pro 2. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: the Rios.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat melawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: second and he's back
1: playing. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

92,6 MHz program A2 era di Banda Aceh, teman produan. Dan gimana kabar kamu di pagi hari ini? Mudah-mudahan saja tetap semangat yang sudah memulai aktivitasnya ya, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan juga mengantar kita pada pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali suasana pagi kamu dengan informasi-informasi aktual dari Banda Aceh. Diberitakan Unit 5 Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkapkan kasus pencurian uang tunai 100 juta rupiah di area parkir Masjid Jamik Lambaru, Gampung Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Seorang pria berinisial MI, warga Gede Blang, Kecamatan Idi Raya, Aceh Timur, diamankan polisi pada Sabtu 19 September 2026. Polresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Prian Bodo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Ibtu Miftah, masuk kami Kompol Miftah Tahulda Zia mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban Syahrul Fadli, petani asal Gampung Langsiur, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Adapun kronologi peristiwa pencurian terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban membawa uang sekitar 83 juta dari rumahnya untuk membeli padi di kawasan Montasik. Setelah padi dibeli dan dijual kembali ke Desa Anek Galung, Kecamatan Sukamakmur, korban menerima pembayaran sekitar 31 juta, sehingga uang yang dibawa mencapai 114 juta. Sebelum menuju Masjid Jamik Lambaru, korban sempat mendatangi pesantren MUKI di Desa Pagar Air untuk membayar biaya sekolah anaknya. Kemudian menuju toko jasa kawan di kawasan Lambaru. Saat sholat zuhur, korban memarkirkan mobil pick-up minibus L300 di halaman masjid dan menyimpan uang 100 juta di bawah tempat duduk kendaraan. Dan setelah menerima laporan dari tim opsional Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi keberadaan terduga pelaku di Desa Gede Blang, Kecamatan Idi Raya, Aceh Timur pada Jumat 18 September 2026. Tim kemudian berkoordinasi dengan tim opsional Satreskrim Aceh Timur untuk mengamankan MI. Polisi menduga sejumlah barang tersebut dibeli menggunakan uang hasil pencurian. Dalam pemeriksaan awal, terduga mengakui telah mengembalikan uang milik korban 100 juta. Penyidikan juga memperoleh keterangan bahwa 30 juta diantaranya telah diberikan kepada seorang berinisial panggilan TA untuk modal usaha jualan ikan di kawasan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Keberadaan TA masih dalam pengembangan penyelidikan. MI kemudian dibawa ke Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih menelusuri aliran uang hasil pencurian dan mendalami kemungkinan terlibat pihak lain serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

kaki saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

92,6 MHz program 2 era di Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu hiburan mengantar kita pada pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Info kali ini coba kami temani kembali suasana pagi kita dari Sigli. Diberitakan Dinas Lingkungan Hidup atau DLHPD melakukan pemeriksaan kualitas air dan tanah di kawasan yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan pegunungan Gampung Pulau Lui, Kecamatan Gempang, PD. Pemeriksaan tanah dan air di lokasi tambang emas ilegal itu, teman Prodo, dilakukan aparatur sipil negara DLHPD pada Jumat 18 September 2026 sebagai bagian dari upaya pemantauan kondisi lingkungan. Selain itu, untuk mengetahui kondisi kualitas air dan tanah di sekitar kawasan yang berdampak aktivitas penambangan, dikarenakan sebab air di sekitar tambang emas ilegal kerap kali mengandung merkuri akibat sejumlah penambang tradisional menggunakan logam berat guna memisahkan biji emas dari bebatuan dan pasir. Untuk mengetahui, petugas DLHPD melakukan pengambilan sampel air dan tanah pada sejumlah titik dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan analisis sesuai parameter lingkungan yang berlaku. Langkah tersebut nilai penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lingkungan di kawasan Gempang PD. Kapolres PD juga AKBP Jaka Mulyana dalam rilis yang dikirim pada hari Senin mengatakan pemeriksaan air dan tanah dilakukan petugas DLHPD. Hal ini sebagai bentuk pemantauan kualitas lingkungan merupakan bagian penting dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kan bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Bumi Putri.
1: Rizky Febina.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo. Kemrol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. And yeah, di edisi hari ini Selasa 22 September 2026 dengan aku Salsa menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti. Bagaimana kabarnya teman Pradua? Semoga baik-baik saja ya. Buka HP ya, ngelihat bad news ya, jangan bikin kamu juga jadi bad mood. Coba informasi terakhir yang kamu lihat ya, informasi dari sosial media apa nih teman Pradua? Kalau aku terakhir ngelihat postingan ya, di mana ada anak yang dibully dan itu terjadi di kota Banda Aceh loh teman Pradua. Dibully sama 6 orang kakak kelas katanya, dan kelihatan banget dari postingannya tuh kayak benar-benar parah sih, sampai di babak belur gitu. Aku berharap banget ini diusut ya teman Pradua. Dan gimana ya, kalau misalnya saat ini kamu sedang di sekolah nih, ngerasa kayak takut banget, padahal kamu gak ganggu siapa-siapa ya, mungkin ada aja orang yang ngusil ya kan teman Pradua, atau kamu ngelihat teman kamu yang dijahilin ya, atau dibully, tapi kamu tuh gak tahu mau ngomong apa, gak tahu mau bela gimana. Saran aku sih lapor ke guru ya, dan gurunya juga harus tegas gitu. Dan gak bisa tuh apa-apa ya pakai duit ya teman Pradua, kayak kesel juga sih, harusnya mendapatkan keadilan. Misalnya ini contoh kasus yang sering kita dengar ya, berujung damai karena gara-gara ya duit gitu. Ya aku harap ya semakin aware apalagi terhadap pembulian di lingkungan sekolah nih teman Pradua. Gak tau kenapa, tapi kalau udah dengar kata-kata bully itu rasanya panas dingin gitu loh teman Pradua. Karena kan kalau bully itu setiap hari ya bisa dibilang, bahkan sampai titik terparahnya itu ya mukulin orang lah, ngebully adik di bawah yang lebih lemah gitu ya kan. Atau ya lagian ngapain sih sok-sok berkuasa gitu. Oke teman Pradua, anyway di lagu selanjutnya kita happy-happy dulu ya. Ada lagu dari Akbar Kelai featuring Mingse, Astaga Bercanda.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia musik Amerika Serikat. Chad Gilbert, gitaris sekaligus salah satu pendiri grup musik Newfound Glory, ya, meninggal dunia pada usia 45 tahun pada Minggu 20 September 2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh sang istri Lisa Simorelli, ya, melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan kalau Chad Gilbert mengembuskan nafas terakhir dengan tenang saat tidur ditemani keluarga dan orang-orang terdekat. Ini namanya cinta, saya benci. Dan selama hampir 3 dekade, ya, Gilbert ini menjadi bagian penting dari perjalanan Newfound Glory melalui permainan gitar, penulisan lagu, juga kontribusinya dalam membentuk karakter musik grup ini. Meninggal dunia, Gilbert ini diketahui sudah menjalani serangkaian perawatan, ya, akibat penyakit kanker, dan menurut laporan Deadline, ia menjalani operasi otak pada Maret setelah ditemukan 3 tumor dan kondisi kanker feikromositoma metastatik yang dideritanya juga telah berkembang menjadi karsinoma adrenokortikal stadium 4.

Dan Gilbert sebelumnya menjalani operasi pengangkatan tumornya pada tahun 2021 ya teman peradua, dan kemudian kembali menjalani operasi di tahun 2022 dan dilanjut kemoterapi pada tahun berikutnya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Hai teman berdua, siapa di sini yang masih struggle sama skripsiannya ya, ngerasa kayak kok nggak ada ujungnya ya, udah konsul, aduh perbaiki lagi yang ke 1000 kalinya. Tapi tetap sabar ya teman peradu, namanya juga proses. Ini pasti akan berakhir juga. Yang penting jangan menyerah ya, tetap dikerjain. Walaupun rasanya tuh udah gak tahu lagi mana yang harus direvisi. Padahal udah ditanda-tandai juga ya yang mana yang harus direvisi. Tapi ya itu dia teman peradu, kalau udah direvisi berkali-kali ya pasti ada stucknya juga. Jangan lupa istirahat dulu ya. Dan istilahnya jangan sampai menyerah lah ya, karena sayang banget skripsi itu kan udah di ujung tanduk banget dan sebentar lagi mau lulus ya gitu teman para dua ya. Sayang banget kalau cuman berhenti terus ya nggak dilanjutin. Dan yang jelas juga ya ada Kak Minase di sini teman peradua yang mau kirim salam buat temannya yang masih berjuang sama skripsiannya. Mungkin buat teman peradua juga ya, salam dari aku buat kamu yang sekarang lagi ngerjain skripsi. Walaupun uring-uringan, pagi-pagi tetap harus ke perpustakaan ya. Nyari referensi atau duduk di kafe nih teman berdua sambil buka laptop ya, walaupun bengong-bengong dulu ya. Mungkin nanti ntar siangan baru dapet tuh ilhamnya apa yang mau ditulis. Aduh, pokoknya ya pelan-pelan tapi pasti ya teman berdua. Nah, kalau Kak Minase ini spesifik untuk Kak Siti dan Kak Febrianti yang lagi ngerjain skripsi. Katanya semangat ya skripsinya, semoga cepat selesai dan segera wisuda tahun ini. Amin. Buat teman peradua juga ya, harus punya target wisuda dalam waktu dekat. Sayang padamu. Oke, sesuai requestnya Kak Minase teman peradua, ini dia Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Selamat siang teman peradua. Ini dia Andin Naksir. Tadi sebelum Andin kita udah puterin Perunggu. Ya ini abadi dari requestannya Kak Lara loh teman peradua. Ngebahas skripsi tadi ya, soalnya ya emang kalau skripsi itu benar-benar bikin overthinking sih, apalagi kalau udah konsul terus besoknya kita mau konsul lagi, duh kira-kira bagian mana lagi nih yang disalahin. Kalau udah mau konsul bawaannya pasti kayak yang mana lagi nih yang harus diperbaiki ya, padahal baru aja diperbaiki. Tapi seneng juga sih teman berdua ya kalau ada minor salahnya, tapi ya namanya juga skripsi pasti ada lah yang harus direvisi. Nah, Kak Lara nih buat pesan buat teman peradua ya, jangan terlalu mudah overthinking loh ya. Karena kita kan ya terus-terusan menghadapi hari ya teman peradua. Jadi pesan Kak Lara, kita tuh boleh banget khawatir terhadap kehidupan kita, tapi jangan sampai malah kekhawatiran itu justru menghantui ketenangan pikiran kita hari ini. Pokoknya ya apa-apa aduin aja ya sama Allah teman peradua. Pokoknya ada masalah sedikit ya kan, atau gak ada yang bikin kamu happy, ya langsung aja ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Ya pokoknya sambil tetap juga harus berusaha melakukan yang terbaik ya teman peradua. Dan ingat, gak semua hal yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan teman peradua tuh. Jadi Kak Lara tuh niat banget buat doain kamu, semoga hari ini hati kita lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan langkah tetap penuh keyakinan. Oke, have a nice day everyone. Ini dia, kita punya Syahrini ya di playlist selanjutnya, Kau Yang Utama.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

92,6 FM teman terbaik kamu di pukul 11 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat teman Pradua. Wah, masuk pesan dari Safa. Safa ini termasuk yang rajin juga nge-request lagu ya teman Pradua. Dan ya siapa sih yang gak suka sama lagunya Ariana Grande ya teman Pradua, termasuk Safa juga request lagu Supernatural.

Ini Salva curhat kalau dia tuh gak ada masuk kelas pagi. Bentar siangan ntar masuknya. Jadi kalau pagi gak ada kelas ya kan biasanya ya lanjut tidur ya, santai-santai. Apa sih yang dipikirin? Masih semester 5 ini kalau gak salah ya si Salva. Dia nanya, hai Kak Salsa, kangen aku gak sih? Kangen dong, udah lama banget gak siaran bareng ya teman Pradua. Kalau sebelumnya Safa ini magang di RRI ya, jadi sering juga kita siaran berdua gitu, ngejokes bareng ya. BTW dia lagi sendiri, nah dan lumayan kangen siaran bareng aku. Aduh Safa, cepet-cepet deh kesini ya. Buat Safa ya, karena dipesenin juga, Kakak semangat ya siarannya hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ini kayak dirangkumin terus gak sih? Oke Safa, terima kasih ya, dan requestan kamu bakalan aku putar di playlist setelah ini ya, di setelah bara suara terbuang dalam waktu. Semangat untuk nanti kelas siangnya Safa dan teman Pradua yang mungkin juga masuk kampus ya di siang hari yang paginya masih leyeh-leyeh. Jangan lupa makan dulu ya, ya siap-siap dan pergi ke kampus. Anyway, ini dia teman Pradua, Ariana Grande, Supernatural.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, "Syabil gendut, syabil gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

92,6 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setuju gak sih? Seharusnya masjid juga perlu dirancang dengan memperhatikan ya kesucian, lingkungan, dan kebutuhan seluruh penggunanya. Jadi seluruh pengguna itu ya seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan tentunya perempuan ya. Wakil Ketua DPD Isar Aceh, Tengku Saiful Hadi, mengatakan fasilitas wudu dan MCK membutuhkan perhatian khusus, di mana perihal ini disampaikan dalam dialog kajian Islami ya pada Jumat 18 September 2026. Menurutnya, rancangan ruang harus mencegah perpindahan najis dari area toilet menuju tempat yang digunakan untuk bersuci. Jadi dijelasin kalau harusnya ya perlu ada zona transisi antara toilet dan juga tempat wudhu, karena area tersebut dapat digunakan untuk membersihkan kaki sebelum pengguna memasuki ruang yang lebih suci. Nah, renovasi masjid sebaiknya enggak hanya berfokus pada tampilan bangunannya saja ya teman Pradua, dan fasilitas taharah ya, toilet, tempat wudhu, dan akses pengguna perlu banget menjadi bagian penting dalam perencanaan. Dan penggunaan air juga harus memperhatikan prinsip tidak berlebihan atau israf. Air bekas wudhu dapat dikumpulkan dan diolah kembali dengan memperhatikan ketentuan fikih. Menurutnya, air hujan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air tambahan. Jadi pemisahan air limbah toilet diperlukan ya, agar pengelolaan air tetap sesuai fungsi dan ketentuan kesucian. Konsep ramah lingkungan juga bisa diterapkan melalui pencahayaan alami dan ventilasi silang. Dengan cara ini dapat mengurangi kebutuhan penerangan buatan dan penggunaan pendingin ruangan. Dan tentu saja dia diharapkan banget kalau masjid juga perlu menyediakan fasilitas yang mendukung kelompok berkebutuhan khusus. Toilet aksesibel, pegangan tangan, dan jalur pendek dapat memudahkan pengguna mencapai ruang ibadah.

Dan masjid juga perlu memudahkan masyarakat beribadah ya, tanpa menimbulkan kekhawatiran mengenai kesucian dan juga aksesibilitas. Menurut Pak Saiful ya, kemegahan bangunan bukan ukuran utama keberhasilan arsitektur masjid. Bangunan harus memberikan manfaat, mendukung ibadah, serta berkontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat.

0: bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.
2: Dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lucun, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah

Kementerian Pertanian mencatat produksi cabai rawit nasional teman Pradua ya mencapai 132.926 ton. Produksi ini tersebar dari Aceh sampai Papua dan berasal dari sejumlah sentra produksi cabai. Menjadi teman hati perona. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Sudi Mardianto mengatakan ada sekitar 79% produksi cabai rawit nasional berasal dari Pulau Jawa, sementara produksi di Sumatera mencapai 16.000 ton. Dan Sulawesi sekitar 6.000.

dikatakan produksi cabai rawit ya tersebar dengan konsentrasi terbesar berada di Pulau Jawa. Kondisi ini menjadi salah satu modal pasokan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang mengalami kenaikan harga. Dipastikan juga sentra produksi cabai rawit siap memasok wilayah yang mengalami kenaikan harga. Pasokan dari sentra tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan harga cabai di daerah.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Masih barengan aku Salsa menemani kamu ya di 92.6 MHz. Dan siang ini cuaca lumayan terik teman Pro 2. Tapi kita juga menaruh simpati ya ke langit di Kalimantan yang mana, aduh, merah banget teman Pro 2 ya, terlihat dari foto-foto yang beredar di sosial media juga. Gimana penampakan ya panorama yang terabadikan dari foto-foto kamera yang tersebar di medsos. Langit Kalimantan memang merah pekat banget teman Pro 2 akibat karhutla. There's a place in your heart. Dan merahnya memang merah pekat banget asli, kayak aduh rasanya tuh kayak enggak bisa nafas loh teman Pradu, padahal cuma ngelihat fotonya aja. Gimana keadaan warga yang langsung merasakan gitu ya.

Nah, menurut para ahli ya, Profesor Jamal menjelaskan kalau cahaya matahari juga mengalami hamburan Rayleigh. Jadi ada penjelasan ilmiahnya juga kenapa bisa memunculkan kayak warna merah ya pada cuaca di Kalimantan, pada langit Kalimantan.

Jadi ada istilah hamburan mie scattering, yaitu interaksi antara cahaya matahari dan partikel aerosol atau asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan ya.

Nah, tindakan keselamatan jika keadaan terjadi seperti di Kalimantan ya, teman Pradua, yaitu batasi aktivitas di luar ruangan pastinya, menggunakan masker standar tinggi di area terdampak asap, dan juga pantau kualitas udara lewat kanal resmi seperti pemerintah daerah atau BMKG.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tunggu.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai JK Budi Utama buka suara soal impor baju bekas ilegal atau balpres impor yang tak kunjung hilang di Indonesia. Menurutnya, banyaknya pintu masuk di perbatasan menjadi salah satu penyebabnya. Dan teman Pro2 ya, beberapa di antaranya berada di kawasan perairan Selat Malaka hingga perbatasan Kalimantan. Selain itu, pengawasan juga bergantung pada ketersediaan sarana prasarana dan personel bea cukai yang menjaga wilayah perbatasan. Di sisi lain ya, mereka juga menyoroti masih adanya permintaan masyarakat terhadap baju bekas impor. Selama permintaan tersebut masih ada, upaya memasukkan balpres secara ilegal dinilai akan terus terjadi. Meski begitu, teman Pro2 JK juga memastikan kalau bea cukai akan terus meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya barang ilegal maupun barang yang dibatasi ke Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Gen Z bisa dibilang penggerak penambah kata ya teman Pradua? Soalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI ya akhirnya memasukkan kata-kata yang dipopulerkan oleh Gen Z. Ada beberapa kata yang mungkin udah familiar ya dan akhirnya resmi masuk ke dalam KBBI. Dan bisa dibilang biasanya KBBI itu digunakan sebagai kamus perspektif yang menjadi penunjuk kata baku atau non baku ya. Selain itu KBBI juga berisi aturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan KBBI kerap diperbarui 2 kali dalam 1 tahun. Dan ini dilakukan agar bisa mengikuti dinamika perkembangan kata dan istilah baru yang belum pernah tercatat. Dan kata gabut, mager, julid, baper itu masuk dalam KBBI teman Pradua. Ada lagi lebahaya, cuan, kepo. Wah, menambah kosakata baru ya. This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything will be. Tapi teman Pradua paham kan dengan kata-kata seperti gabut, mager, julid, ya kan? Karena ini kayak kata-kata yang udah sering banget kita dengar.

Dan sebenarnya tahapan sebuah kata yang masuk KBBI harus memenuhi beberapa syarat ya, diantaranya seperti harus enak didengar ya, atau euphonic, unik dan tidak berkonotasi negatif, dan sering dipakai di masyarakat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dan Melanie Martinez Possession menutup kebersamaan kita teman pro 2 di edisi hari ini ya. Dan di Selasa 22 September 2026 dalam program Santai Siang. Selanjutnya teman pro 2 akan ada penyiar lain yang akan menemani ruang dengar kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu.

92,6 Pro FM, Riri Beda Cita Muter Baik Kamu. Hai hai teman Pro 2, baru aja ya mengawali perjumpaan kita dibuka sama lagu Zara Leola dan Mary G. Cloud, Lebih Dari Teman. Gimana sih rasanya lebih dari teman tuh, coba deh di deskripsikan. Lebih dari teman itu apakah HTS-an gitu, hubungan tanpa status ya teman Pro 2 ya. Itu galaunya tuh lebih galau daripada orang yang statusnya resmi kayaknya teman berdua. Oke lah teman berdua, nanti kita bakal cerita-cerita lagi ya. Pastinya aku ambil Dali dan kamu di sore ceria sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat kamu yang masih atesan sampai jungkir balik, ini dia lagu buat kamu, Masya Kana, Jungkir Balik.

aduh ya, Lalisa ya dengan Sawadika ya, Sawadikannya Thailand teman berdua. Kamu udah nonton belum di video klipnya? Aku udah ya, banyak yang mengcover dari lagu baru darinya Lisa, salah satu member Blackpink teman berdua ya. Keren sih ya si Lisa ini ya, dia orang Thailand loh teman berdua ya. Tapi jadi bintang K-pop di Korea, patut dicontoh teman berdua ya. Alhasil ya viewers lagunya itu wah jutaan teman berdua ya. Baru berapa sehari atau dua hari ya. Dan teman berdua banyak juga influencer atau selebgram atau siapapun itu yang mengcover ulang itu video klip dari Sawadika termasuk Lucinta Luna atau berdua ya, mungkin kamu udah lihat. Dan juga ya di TikTok sendiri ya itu banyak memang kayak dance challenge-nya lagu Sawadika ini. Kira-kira kamu termasuk orang yang kalau ada dance challenge yang baru kamu FOMO ikut juga belajar gerakannya terus posting, atau udahlah aku nikmatin aja sambil rebahan, gimana teman berdua? Oke lah ya teman berdua ya, kita tinggalin sama Sawadika ya. Kalau denger lagu dia tuh kayak pengen jingkrak-jingkrak nggak sih, pengen salto, pengen jungkir balik rasanya ya teman berdua ya. Ya udah sekarang kita kembali ke musisi Indonesia ya. Ini kayaknya banyak diminati oleh kaum Gen Z teman berdua ya. Hip Dude, seperti apa lagunya? Ini ada Zia dan Miki. Aku udah lupa tak ingat lagi teman berdua.

Oke, belum ready lah, naikilah. Kamu itu maiman gue. Oke, itu Prodoa ya. Tren si Naikila, apalagi tren make up-nya enggak sih teman Prodoa yang pakai cap warna-warni ya. Bling-bling rainbow teman Prodoa itu pecah ya. Dan banyak kayaknya yang bikin tren itu di media sosial teman Prodoa. Jadi ya ala-ala centil lah ya teman Prodoa. Dan juga teman hidup juga ya, lagi-lagi aku inget nih Naikila ini sama Tensi ya waktu itu ya, yang lagunya pecah itu garam-garam dan madu ya teman Prodoa. Dan udah banyak akhirnya yang menghasilkan lagu-lagu hidup kayak Kasih Aba-Aba, apalagi itu So Asu, terus juga ada My Main Gue teman Prodoa ya. Oke, musisi Indonesia terus berpacu lah ya teman Prodoa. Dan juga ini juga ada grup ya, girl group ya, dari Indonesia 4 orang, pasti kamu tahu cewek-cewek nih ya, yang gak kalah keren loh kalau lihat video klipnya. Dan energiknya ngedance itu dengan ya dari luar negeri gitu, bisalah di compare ya. Kamu tahu ini kan jalan-jalan, udah tahu kan siapa penyanyinya teman Prodoa. Ada apa cewek keren-keren ya. Dulu mereka itu awal mulanya itu lagu work work ya, terus apalagi banyak, ada shoot, ada sizzle, ada hong ya yang angkot gitu. Tapi memang dari semua video klip mereka memang ada kesan Indonesianya teman Prodoa ya. Jadi walaupun mereka kayak masih ada pakaiannya ala-ala barat, tapi tetap aja ada kesan Indonesia yang ditonjolkan dari setiap video klip mereka. Next nih aku mau kasih dengar lagu, kalau kita kalau di Aceh tuh bilangnya bukan angkot sih, Get on the Labi-Labi. Ini dia teman Prodoa, Nona Hong. Ini dia teman Prodoa.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, teman-teman berdua, ya udah pukul 15 lewat 39 waktu Indonesia Barat, teman-teman berdua. Dan kita akan mengemanakan lagu-lagu Islami, akan menyajikan lagu Islami dulu ya. Sebelum kami kemanakan azan asar untuk wilayah Banda Aceh sekitarnya pukul 15 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Oke, teman-teman berdua, kita nikmati dulu lagu Islaminya teman berdua, dan aku kasih nih Adam Aisyah istri Rasulullah ini di teman berdua.

up tuh nomor 2 ya. Pengen gue share itu nomor 2 ya. Oke, itu nomor 2 BTW ya. Alhamdulillah jembatan permanen Krung Tengkem di Kecamatan Kota Belang, Kabupaten Biren kembali dibuka untuk lalu lintas umum pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 yang lalu, nomor 2. Dan beroperasinya jembatan ini tentunya ini memulihkan konektivitas dong Jalan Nasional Banda Aceh Medan, sekaligus memperlancar jalur distribusi logistik antara Aceh dan Sumut ya. Jadi sekarang kendaraan bisa melintasi dua lajur ya pada jembatan baru tanpa bergantung pada sistem buka tutup yang sebelumnya diterapkan di jembatan Baili ini, itu nomor 2. Dan setidaknya dalam kelancaran perjalanan ataupun transportasi ini bisa mempercepat distribusi kebutuhan masyarakat, hasil pertanian, dan juga berbagai komoditas ekonomi dari dan menuju Biren, teman berdua ya. Alhamdulillah teman berdua ya. Dan mudah-mudahan dengan dibukanya jembatan Krung Tengkem ini ya, kita berharap bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Kabupaten Biren dan Aceh yang sangat terdampak akibat bencana. Nah, teman Pro 2. Ya alhamdulillah lah, teman Pro 2. Pokoknya kita doakan ya untuk semuanya yang saat ini mungkin ada program-program yang

masih terkendala atau belum lancar, kita doakan semoga bisa tepat sasaran juga Tomo Bro 2 ya. Dan alhamdulillah dengan kembalinya beroperasi jembatan Krung Tengkem, ini pertanda bahwa peralihan dari penanganan sementara menuju pemulihan permanen. Dan juga selain memberikan kepastian perjalanan bagi masyarakat, akses ini juga diharapkan bisa memperkuat arus perdagangan dan mempercepat kebangkitan ekonomi wilayah terdampak ya, Tomo Bro 2.

0: Al, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.

Teman berdua, Rizwanwadillah ya, featuring Alfa Hani, Rinduku Selamanya. Teman berdua, buat kamu mungkin yang selama ini pernah ngerasa gak, misalnya porsi kasih sayang kamu tuh lebih banyak pasangan misalnya, sedangkan ke anak-anak mungkin komunikasinya pun enggak sebanyak yang kamu berikan kepada pasangan kamu, teman berdua ya. Nah, jadi sebenarnya orang tua itu harus mengenali gak sih perubahan pada anak yang bisa jadi tanda stres, mungkin kecemasan ataupun tekanan emosional. Dan pemahaman sejak awal itu ngebantu orang tua memberikan perhatian dan pendampingan yang sesuai, teman berdua. Dan ini juga sesuai sama yang disampaikan oleh dosen prodi psikologi FKUSK dan psikolog klinis anak dan remaja Cut Atikarani, yang merupakan seorang psikolog, teman berdua ya. Jadi memang Cut Atika ini bilang kalau tanda tekanan emosional pada anak itu bisa dilihat dari gejala fisiknya atau ada perubahan perilaku ataupun kondisi emosi, dan gejala ini harus diperhatikan terutama jika muncul secara tiba-tiba terus berbeda dari kebiasaan anak. Misalnya nih, anak tiba-tiba ngeluh sakit perut atau sakit kepala. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari perilakunya si anak, apakah ada perubahan perilaku mungkin yang sebelumnya tuh nggak pernah dia lakuin gitu. Terus tekanan psikologis yang nggak bisa diungkapkan terkadang bisa muncul dalam bentuk kelam fisik atau psikosomatis gitu, teman berdua. Jadi orang tua ini harus memperhatikan perubahan kayak anak-anak tiba-tiba takut misalnya, atau dia nangis ketika kayak pengen sekolah, mudah nangis, atau terlihat lebih sedih dari biasanya. Jadi buat kamu mama papa muda atau calon ibu ayah mendatang lah ya, bisa lebih peka terhadap perubahan fisik, perilaku dan emosi anak. Kalau misalnya muncul tanda yang gak biasa, orang tuh harus cari tahu penyebabnya dan kasih ruang bagi anak buat bercerita ya, lagi-lagi. Dan don't judge, teman berdua, sehingga tekanan yang dihadapi itu bisa diketahui dan ditangani dengan tepat. Maka dibilang orang tua itu juga ada kalanya harus jadi sahabat buat anak, supaya anak itu pun dia mau cerita sama orang tua, teman berdua.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Teman berdua, siapa nih di antara kamu yang misalnya lagi bersih-bersih rumah, pekarangan rumah gitu kan, terus ketemu tuh daun mint gitu teman berdua, yang biasa kita dengar mungkin permen rasa mint ya kan, apalagi ya, pokoknya hal-hal yang memin-min kali gitu teman berdua ya. Jadi memang daun mint itu juga bisa dipakai dalam masakan barat sih, kayak Oriental dan Asia, dan banyak juga orang yang memanfaatkan daun mint ini langsung dalam makanan mereka. Beberapanya mungkin kayak semacam kayak hiasan. Kalau kita mungkin kemangi kali teman berdua ya. Nah, kalau di sana tuh daun mint, terus menggunakan dalam bentuk minyak ataupun ekstrak. Nah, teman berdua, terlepas gimana sih kamu pakai daun mint ya, tapi dia tetap punya manfaat kesehatan dari olahan daun mint untuk tubuh yang harus kamu ketahui. Tentunya bikin kulit lebih baik, karena ramuan mint itu terkenal karena kualitasnya yang mencerahkan kulit, dan ini punya sifat alami yang menenangkan kulit yang yang ada iritasi terus kasar. Dan bubur daun mint itu juga bisa meredakan gigitan nyamuk dan lebah, teman berdua. Juga bisa mengonsumsi 2 mint ataupun mengunyahnya langsung ya. Tapi pastikan kamu udah cuci dulu, udah bersih. Itu katanya juga obat yang umum dikenal untuk iritasi usus. Jadi kalau menderita mual karena sakit perut atau kalau perut kembung, nah meskipun belum makan apa-apa, kamu tuh bisa mengonsumsi daun mint untuk membantu pencernaan kamu, teman berdua. Karena kehadiran senyawa penyembuhan ini dalam herbal mint diketahui bisa cegah pembentukan gas di perut kamu atau memperdua. Dan masih ada lagi manfaat-manfaatnya. Apalagi Mi, nanti ya. Kita nikmati dulu lagu Tensi, Naikila dan Jamsi, Garam dan Madu. Ya, garam tambah mint, enak gak ya?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Good for you, bitch.
1: That's it. You need dreamy, hopeful, and cut! We got it.
2: Temu berdua, Renee Grande, Petal, temu berdua ya. Dan makna utama dari lagu ini sendiri, yang ini kan milik Renee Grande, itu tentang ketahanan diri, pelepasan dari ikatan yang toksik, dan keberanian untuk terus tumbuh ya. Di tengah situasi yang keras atau menyakitkan, biasanya kayak di dunia industri musik, perfilman, itu enggak seindah kita bayangkan ya. Kadang hidup kita itu disetir sama orang lain, kita hidup untuk orang lain gitu. Jadi ada makna lagu dari album Petalnya sendiri. Kan di video klipnya itu ada bunga, kelopak bunga kan pas di jalan gitu teman berdua. Nah itu menggambarkan diri Ariana sebagai kelopak bunga yang rapuh tapi bisa menembus atau tumbuh di celah-celah trotoar beton yang dingin dan keras. Dan tentunya ini menyimbolkan gimana sih seseorang bisa bertahan hidup dan bangkit melewati masa-masa sulit. Terus nah ada adegan kekerasan sih kalau kamu lihat, kamu tonton di video klipnya teman berdua ya. Dia angkat gergaji gergaji otomatis gitu teman berdua. Terus dia ada adegan mutilasi walaupun mungkin agak-agak di ini ya, kamu lihat sendiri deh teman berdua. Nah maksud si Ariana Grande katanya itu ya, dia itu mencoba melepaskan toxic attachment gitu. Jadi lagu ini merefleksikan proses putus atau melepaskan diri dari pengaruh buruk. Apakah itu suara-suara

sumbang orang lain, suara-suara negatif dari luar, dan ekspektasi publik maupun beban mental dari masa lalu teman berdua. Jadi ya yeah, apalagi kalau kita menjadi seorang perempuan ya, yang kurus salah, gemuk salah, langsing nanti ada aja salahnya gitu. Yang ini kayaknya kamu kurang energik deh, kayaknya kamu kurang cantik deh ya, kayaknya kamu berat badannya terlalu berlebih apalah gitu ya. Jadi lagu dia ini maknanya, Arena sendiri bilang kalau album ini ditulis dari tempat yang lebih jujur dan tanpa filter kemarahan perempuan katanya. Jadi di mana ia tuh enggak lagi merasa harus bersikap terlalu sopan atau menyembunyikan rasa stresnya, frustasinya. Dan lirik dalam lagu utamanya ini menegaskan bahwa dia ini bukan korban dari keadaan, melainkan seseorang yang memegang kendali atas hidup dan proses penyembuhannya sendiri, teman berdua. Nah, tapi teman berdua ya, kalau misalnya kamu menonton video klip ini ya, apalagi kalau misalnya anak-anak di bawah umur yang enggak paham, itu memang harus dewasa juga ya, kasih penjelasan gitu teman berdua ya. Oke, kalau kita teman berdua biar enggak salah kaprah, kita dengerin lagu Mario G kalau salah kaprah dari teman berdua.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
8: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
9: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
8: Duh, ayah.
9: Aduh, pancinya aman kan?
8: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
9: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
8: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
9: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
7: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, itu Mamredu ya. Selamat sore buat kamu yang mungkin baru tuning di 92.6 dan baru mendengarkan suara aku di sini, teman Mamredu. Aku juga mau say deh buat kamu yang saat ini lagi jogging, lagi olahraga. Teman Mamredu, kalau misalnya kamu lagi burn out gitu, terus lagi sakit kepala, lagi bad mood gitu ya, boleh deh cobain deh olahraga, teman Mamredu ya. Kayak keluar keringat, berlari, misal kamu lagi marah atau apa, coba deh olahraga. Itu kayak buat mood kamu jadi jauh lebih baik, teman perdua. Jadi kalau udah capek secara fisik ya, teman perdua, itu nanti mudah-mudahan tidurnya lebih nyenyak ya.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Oke, itu Mempro Duel, lagu Gea Indrawari seribu kali ya, membawa kita ke pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, Mempro Duel. Ya, kayaknya kita nikmati satu lagu lagi menjelang kita nanti putar lagu Islami ya, dan pengajian dari Pro Duel, dan nanti akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua, satu lagu lagi untuk menghibur kamu di sore hari ini ya. Ya, mungkin lagi di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Ingat, ada keluarga yang menunggu teman berdua. Masih banyak masa depan ataupun impian yang belum diraihnya dan sedang diperjuangkan kan. Jadi tetap bersabarlah kalau dalam berkendara. Apalagi kalau sore ini ya kan agak-agak padat merayap lah kalau di kota Banda Aceh ya kan, di area-area Blok Padang, di daerah-daerah perkotaan agak-agak padat. Jadi enggak apa-apa lah, santai aja teman berdua ya. Sambil temani sama lagu Judika, Terpikat Pada Cinta. Ini dia teman berdua.

Oke, itu bumper 2. Ya, seperti yang juga tadi, setelah lagu yang satu ini ya, kita akan mendengarkan beberapa lagu islami menjelang kami putarkan pengajian maghrib teman bumper 2 ya. Oke deh, kalau gitu teman bumper 2, kita simak dulu yuk beberapa lagu islami yang satu ini. Ada Alika featuring Fidel Diano. Akhirnya, ini di teman bumper 2.

فحملت

0: 92,6 Pro FM era Ribanda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 ya, untuk mengikuti pelaksanaan Holokah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa'ala umuri dunya wad-din, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa naf'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam yang diberkahi ini Allah masih memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, dan Allah juga masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengikuti halaqah pengajian pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ta'zim wa takrim kami kepada guru kami yang mulia Abu Dipaya Pasi, begitu juga wakil-wakil imam masyarayang yang lainnya yang kami muliakan, kepada seluruh hadirin wal hadirat bandum-bandum jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, sembari sama-sama kita niatkan i'tikaf, mari sejenak kita dengarkan barangkali sedikit mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi lontuan sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh hadirin wal hadirat jemaah pengajian malam Rabu yang Allah muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tercatat bahwasanya ketika Nabiullah Daud alaihi salam bermunajah dengan Allah, saat itu Nabi Daud meminta doa perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Daud alaihi salam bermunajah dengan Allah, beliau meminta doa perlindungan dari 4 perkara. Mudah-mudahan 4 perkara ini bisa kita amalkan juga, baik setelah sholat fardu atau kita baca nanti setelah sholat-sholat sunnah lainnya. Apa doa Nabi Daud alaihi salam ketika bermunajah dengan Allah yang pertama kali? Allahumma inni a'udzubika min imra'atin su tuqarribu syaiba qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya. Itu doa Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya. Tuqarribu syaiba qablal masyib. Yang istri ini, dia membuat rambutku beruban sebelum tiba waktunya. Bahasa Aceh, ya Allah, lemelindung dari perumoh-perumoh yang buruk akai, yang pegat oklen putih yogoh lom wate. Dan ini permintaan Nabi Daud yang pertama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Ada apa dengan doa ini? Mengapa Nabi Daud meminta perlindungan dari istri? Ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran pada surat At-Taghabun ayat 14 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketahuilah, inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu itu akan ada nantinya yang menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Ini klarifikasi Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu, aduwalakum, itu akan ada yang menjadi musuh bagi diri kamu sendiri. Peringatan Allah, fahzaruhum, oleh karena demikian berhati-hatilah terhadap keduanya, apakah itu istri atau itu anak. Maka hadirin wal hadirat bandum jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, sudah sewajarnya kita selaku pria atau wanita setelah sholat dia meminta kepada Allah, ya Allah aku berlindung dari istri yang buruk akhlaknya. Kalau yang istri minta sama Allah, ya Allah aku berlindung dari suami yang buruk akhlaknya. Untuk apa yang demikian? Supaya waktu kita menjalani hubungan di dalam rumah tangga akan mendapatkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak demikian, rumah tangga ini akan kacau balau. Suami tidak memuliakan istrinya, istrinya pun demikian, tidak memuliakan suaminya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istri ini jangan kita anggap selalu menjadi teman terbaik. Kadang-kadang justru dialah yang menghancurkan hidup kita, apalagi banyak tuntutan seperti doa Nabi Daud tadi. Ya Allah, aku berlindung dari istri yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Karena kata Nabi nanti akan tiba suatu zaman, suatu masa, yang ketika masa itu tiba, istri akan menghina suaminya karena kefakirannya. Ibu menghina anaknya karena anaknya fakir ataupun miskin, dan anak menghina orang tuanya yang fakir. Apakah masa itu telah tiba ataupun tidak? Coba kita lihat bagaimana realita kehidupan sekarang. Ada banyak istri yang menghina suaminya sendiri. Kenapa? Suaminya fakir, suaminya kurang mampu, suaminya terbatas. Sehingga gara-gara suaminya fakir dan miskin, istrinya ini menghujat, istrinya ini menghina, mencaci maki suaminya sendiri. Bahkan yang sayangnya, istri itu menjadi istri yang durhaka, nusyus dalam agama. Maka istri yang durhaka inilah yang perlu kita ekstra hati-hati. Pakon, karena menyohana menan, getanyo suami selalu menuruti apapun yang dia inginkan. Bukankah banyak kita lihat sekarang suami-suami yang takut istri? Tak le takalon rata-rata lindo, yo ke perumah roh masing-masing. Ketika dia meminta sesuatu, banyak permintaannya. Suami yang enggak ada uang ini, rela mencuri, rela korupsi, rela menghalalkan cara demi dapat uang, memuaskan hawa nafsu istrinya sendiri. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada istri yang model-model demikian, belajarlah untuk menghadapinya sedikit demi sedikit dan terus meminta doa kepada Allah seperti doa Nabi Daud. Kenapa? Kalau kita minta doa seperti doa Nabi Daud dan kita amalkan doa ini, insya Allah istri kita akan berubah sedikit demi sedikit, tidak menyusahkan suaminya, kemudian dia baik budi perkertinya. Insya Allah, oh tanyo hana bagah putih. Tapi kalau tidak kita minta bantuan Allah melalui doa, ada istri yang model-model macam tadi, belum apa-apa rambut kita sudah beruban. Baru 35 tahun, baru 30 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, tiba-tiba rambutnya sudah putih. Maka hati-hatilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah terhadap istri yang akan menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Amalkan doa Nabi Daud ini, insya Allah Anda tidak akan takut istri lagi. Anda itu kepala keluarga, Anda itu harus bijaksana. Kita yang memegang hukum dalam rumah tangga, jangan sampai kita suami diatur oleh istri. Kalau sekedar memberikan nasihat, oke. Kalau sekedar memberikan peringatan, oke. Tapi kalau kita diatur oleh istri, maka kita ini bukan kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, pria itu, suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa setelah solat lima waktu berdoa seperti doa Nabi Daud. Begitu pula kaum Hawa, kaum wanita, minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suami yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Kadang-kadang bukan istri yang membuat kita rambut putih, pria yang berambut putih, tapi justru suamilah yang membuat istrinya beruban atau berambut putih karena tingkah laku suaminya ini. Kemudian doa yang diminta oleh Nabi Daud alaihi salam yang kedua kepada Allah ketika bermunajat. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzu bika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak-anakku yang akan menjadi malapetaka, musibah terbesar bagiku nantinya. Ini doa agar anak kita menjadi anak yang soleh, dan doa agar anak kita nantinya jangan durhaka kepada orang tuanya sendiri. Ayah mertua, mak yang berbahagia, laulang tiga otak doa Nabi Daud. Allahumma inni a'uzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari anak-anakku yang menjadi malapetaka nantinya bagiku. Jangan sampai anak kita menjadi anak durhaka. Jangan sampai gara-gara anak kita orang tua masuk ke dalam neraka, terjerumus ke dalam neraka. Maka kenapa Nabi Daud ini meminta doa yang demikian? Ini juga sesuai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman tadi, sesungguhnya istri dan anak-anak kamu itu akan menjadi musuh bagi kamu. Dan juga Allah klarifikasi di dalam ayat yang lain. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu bahwa sungguh di antara harta dan anak-anakmu itu akan ada yang menjadi fitnah, ujian terbesar bagimu. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua anak itu berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, ini banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya sendiri. Tapi ketahuilah dan yakinilah, sebelum orang tua anaknya itu durhaka kepada orang tuanya, jauh lebih awal durhaka orang tuanya dulu kepada anaknya. Pekan jemenan, kenapa demikian? Karena orang tuanya ini begitu anaknya lahir dan sampai dewasa tidak pernah dia berikan hak-hak anaknya. Anak-anak itu ada hak. Kalau hak itu tidak kita tunaikan, tidak kita berikan, maka orang tua sudah lebih awal durhaka terhadap anaknya daripada anaknya durhaka kepada orang tuanya. Apa hak anak? Yang pertama, ketika anak itu dilahirkan, ayahnya itu mengazankan di telinga sebelah kanan. Kemudian setelah azan itu selesai, ayahnya iqamah di telinga sebelah kiri. Apakah anak bayi itu laki-laki atau perempuan? Tapi kebanyakan anak laki-laki diazankan dan iqamah, giliran anak perempuan cuman iqamah saja. Padahal bukan demikian. Bandua, anak laki-laki yang lahir diazankan di telinga sebelah kanan, diiqamahkan di telinga sebelah kiri. Anak perempuan juga demikian, telinga sebelah kanannya diazankan, kemudian telinga sebelah kiri diiqamahkan. Itu kenapa azan? Tertulis di dalam kitab I'anatu Talibin, anak itu diazankan untuk apa? Diajarkan kalimat tauhid pertama kali di telinganya. Menan lahe dakjet lunyung anak tanyo berdilengo kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama kali didengar ketika dia lahir ke dunia ini. Bukan malah sebaliknya. Kita enggak azan, kita enggak iqamahkan, kita enggak tunaikan hak-haknya. Maka wajar orang tua ini lebih awal durhaka dari anaknya. Kemudian apa hak lagi anak bagi orang tua? Ketika azannya selesai, azan di telinga sebelah kanan, iqamah di telinga sebelah kiri, bacakan Inna Anzalna, surat Al-Qadar. Untuk apa? Tersebut di dalam kitab I'anatu Talibin itu, barang siapa yang anaknya dibacakan surat Al-Qadar, Inna Anzalna, dia akan dipelihara oleh Allah sepanjang hidupnya dari berzina. Anak kita enggak akan berzina. Anak kita dilindungi oleh Allah. Anak kita tidak melakukan kekejian, kefasikan. Hana dipubut zina, anak tanya ayah. Mak mertua yang berbahagia, kalau waktu masih bayinya, setelah azan dan iqamah kita baca inna anzalna hu fi lailatul qadr. Itu dibaca. Ya, insyaallah kalau anak kita bacakan itu, janji Allah dia akan dipelihara, dijaga sepanjang hidupnya dari melakukan perzinahan. Maka ini hak anak terhadap orang tua yang mesti kita penuhi. Kira-kira ada kita lakukan atau tidak? Coba tanya pada diri masing-masing. Mungkin yang jomblo-jomblo belum berkeluarga enggak tahu. Tapi begitu sudah berkeluarga nanti diberikan keturunan, ini yang mesti kita tanya sama guru-guru kita. Tengku apa kita baca ketika anak lahir? Azan lunyong belah toh, ikamah lunyong belah toh, berdoa yang kita baca, tanya. InsyaAllah Anda telah menunaikan hak-hak anak. Ketika anak itu sudah berusia 7 tahun, apa yang tugas kita orang tua mengajarkannya? Ajarkan dan perintahkan dia tentang sholat. Sholat, puasa, dan yang lain-lainnya. Walau sholatnya belum sempurna, walau kadang-kadang mau atau enggak, tugas kita orang tua adalah perintah sholat. Kalau dia udah 10 tahun, kita juga tidak memerintahkan dia, maka dosa di atas orang tua. Menyeumu katiplohten, di samping perintah sholat, kalau anaknya enggak mau dipukul dengan memberikan adab. Bukan pukul yang menimbulkan luka bekas, bukan. Tapi pukul memberi ta'adduban, memberikan adab agar dia tahu bahwa sholat itu sangat penting dalam kehidupannya. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perlakuan yang keji dan yang mungkar. Dari kecil kita sudah tanamkan kewajiban itu kepada anak kita dari usianya 7 tahun, kemudian 10 tahun. Kalau dia enggak mau sholat juga, pukul dengan memberikan adab. InsyaAllah lezat ladim oh kakaim biasa menan kadewasa karaya ente ada hantayule. InsyaAllah dia sudah terbiasa dengan sholat 5 waktunya. Nah, kalau usia 7 tahun, 10 tahun tadi kita enggak pernah menyuruh anak kita sholat, kira-kira yang durhaka itu siapa? Orang tua atau anaknya? Orang tuanya jauh lebih awal durhaka terhadap anak-anaknya. Maka jangan heran apa yang diucapkan oleh orang tua kita dahulu. Keliru tuha jaman, yuh manteng rebong manteng jit tawin, oh jit ketring ha'i li tabuta. Kibang keliru tuha jaman, yuh mantong rebong, yuh mantong rebong, mantong jit tawid, oh jit ketring ha'i li tabuta. Artinya apa? Kalau semenjak kecilnya, usia dininya, kita ajarkan ilmu agama, insyaAllah dia akan paham dan mempelajarinya. Tapi kalau usianya sudah dewasa, usianya sudah senja, maka apapun yang kita ajarkan, itu tidak akan masuk dalam pikirannya. Maka mendidik anak itu mulai dari kecil sampai dia usia balig. Kalau Anda telat merespon memberikan tanggungjawab yang demikian kepada anak Anda, maka jangan heran anak Anda itu durhaka kepada orang tuanya. Salah sendiri kitanya yang enggak mengajarkan ilmu agama, kita yang tidak mengajarkan tata krama. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah diri kamu terlebih dahulu dan jagalah keluarga kamu setelahnya dari api neraka. Pada ayat ini Allah memberikan kewajiban kepada kita. Sebelum kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat, beribadah dan sebagainya, kita dahulu yang ubah diri sendiri. Ayah, ibu, ubah diri sendiri. Jaga dari, pelihara dirinya dari api neraka. Pelihara waktu sholat, pelihara puasa di dalam bulan Ramadan, bayar zakat dan sebagainya. Ketika orang tua ini sudah mampu menjaga dirinya sendiri, baru wa ahlikum, pelihara dan jagalah anak-anakmu, istri-istrimu dari api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan apa arti pelihara tadi? Mengajarkan anak Anda ilmu agama dan tata krama. Ilmu agama wajib diajarkan, yang kedua tata krama. Ilmu tentang agama kita ajarkan tentang syariat. Ilmu tata krama kita ajarkan tentang ilmu tasawuf, akhlak budi pekerti yang baik. Maka menyo anak tanyo gad akai mulia pada pandangan masyarakat. Apa kata orang tua kita dahulu? Menyo get pekaden rimung lamputen di pemulia. Menyo hana get perangui, ada get jemungui hana harga. Itu pebiasa orang tua kita dahulu. Mereka menyebutkan gini, menyo get pekaden rimung lamputen di pemulia. Menyo hana get perangui, ada get jemungui hana harga. Artinya, kalau dia itu berakhlak mulia, kemana saja dia pergi, dia dimuliakan oleh Allah. Bahkan ketika ada harimau, harimau pun segan memuliakannya. Kita pernah mendengar bagaimana sejarah dulu para alim ulama bisa menaklukkan harimau, para alim ulama bisa menaklukkan singa. Kenapa? Singa memuliakannya, harimau memuliakannya. Kenapa? Akhlak dan ilmu agama. Makanya menyoget pekaten rimung lamputen di pemulia. Menyohana get perangui, kalau akhlaknya enggak bagus, walaupun dia rapi, dia ganteng, dia bagus pakaiannya, tetap enggak ada harga. Apa kata orang? Rugo dijak berdua peluh dan adab melimong tan. Rugo tuha umu adab melimong tan. Kenapa? Orang enggak ada adab, enggak ada akhlak mulia, tidak ada harga sama sekali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau anak kita sukses dunia dan akhirat tentang ilmu agama, bacakan doa yang dibaca oleh Nabi kepada Ibnu Abbas dan kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Ketika Ibnu Abbas masih kecil, dipegang kepalanya oleh Nabi, dibaca doa. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ilmu agama, dan pahamkanlah dia cara mentakwilkan, mengartikan Al-Quran. Apa yang terjadi? Doa Rasulullah Allah ijabahkan. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas menjadi ulama yang terkemuka, ulama yang paling terkenal, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis. Itu Ibnu Abbas. Kuburan beliau di mana? Di kota Taif. Mungkin jamaah yang sudah pergi umrah ada ke Taif, ke masjid Ibnu Abbas, disitulah dimakamkan Ibnu Abbas. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas. Abbas paman Nabi. Ibnu Abbas sepupu Nabi. Nama asli beliau Abdullah. Karena anaknya Abbas, dipanggillah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ini dalam catatan sejarah 1500 lebih hadis yang beliau riwayatkan. Kenapa beliau ahli fiqah? Kenapa beliau ahli tafsir? Ahli tentang memaknai Al-Quran, hadis. Itu doa Nabi tadi ketika dia masih kecil. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Maka jamaah sekalian, anak-anak kita waktu kita antar sekolah atau sebelum kita antar ke tempat pengajian, bacakan di kepalanya. Begitu dia salam ataupun berjabat tangan dengan kita, minta izin pamit, kita usap kepalanya, kita baca. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Kalau laki-laki. Kalau anaknya perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak perempuan saya tentang ilmu agama, dan ajarilah dia cara mengartikan, memahami Al-Quran. Kalau ada dua orang, Allahumma faqihuma fiddin wa'allimhuma ta'wil. Kita tadi kan belajar rame-rame. Maka lun baca doa apa bunuh? Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Ini bisa kita pakai sebagai doa belajar, agar ketika kita hadir di majelis taklim, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikut pengajian, kita paham. Baca doa ini sebelum pengajian. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan bacakan untuk generasi-generasi anak-anak kita ke depan nantinya. Itu cerita tentang doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini, jamaah sekalian, dia diantar oleh ibunya semasa usia 10 tahun. Waktu itu Nabi sedang di Madinah. Ibu Anas bin Malik ini orang fakir, orang miskin, gak ada harta apapun. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi lainnya semua memberikan bantuan kepada Nabi ketika Nabi berjihad, berdakwah. Ada yang kasih harta, ada yang kasih uang, kasih belanja, makanan. Tapi karena ibunya Anas bin Malik sangat miskin, beliau tidak tahu memberikan apa-apa. Apa yang terjadi? Pikiran beliau ini cerdas, carong, mak. Maka naluri ibu itu pinter, carong, perempuan itu pinter. Kemudian datanglah ibu Anas bin Malik kepada Rasulullah membawa seorang anak kecil yang usia 10 tahun. Apakah beliau katakan, wahai Rasulullah, aku tidak ada harta untuk membantumu, aku tidak ada emas, perak untuk bantumu, yang aku miliki hanya seorang anak laki-laki usia 10 tahun, dia saya berikan untuk anda. Terserah anda mau suruh apa, terserah. Gejok anak, bayangkan seorang anak usia 10 tahun diberikan untuk Nabi Muhammad pada masa itu. Apa tugas Anas bin Malik? Dia merapikan sandal Nabi, dia membereskan apa pekerjaan Nabi, buat Nabi gejak semubet, gejak dakwah. Anas bin Malik ikut serta. Didoakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu wa atil hayatahu wa adkhilhu jannah. Perhatikan, Allahumma akthir amwalahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Satu. Kedua, Allahumma akthir auladahu, banyakkanlah keturunannya Anas bin Malik. Dua. Ketiga, Allahumma atil hayatahu, ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Yang terakhir, Allah wa adkhilhu jannah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita juga. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, ketika Nabi telah wafat, Anas bin Malik ini sangat banyak harta, makmur hidupnya. Kenapa? Dia memiliki kebun kurma, setiap tahunnya berbuah, dan buahnya ini melebihi kebun orang lain, panennya luar biasa, makmur hidupnya, kaya raya. Bahkan berkat doa Rasulullah yang tadi, Allahumma akthir amwalahu, ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Kemudian apa yang terjadi lagi? Allahumma akthir auladahu, ya Allah, banyakkanlah keturunan Anas bin Malik. Ternyata keturunan Anas bin Malik dalam catatan sejarah 100 orang lebih, anak dan cucunya. Bayangkan, 100 orang lebih. Itu anak beliau, cucu-cucu beliau. Kenapa? Berkat doa Rasulullah. Kemudian doa yang ketiga, wa atil hayatahu, ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Berapa usia Anas bin Malik? 100 tahun lebih baru beliau wafat. 100 tahun lebih. Kenapa panjang umur beliau? Doa Rasulullah. Dan yang terakhir, wa adkhilhu jannah, ya Allah, masukkanlah Anas bin Malik ke dalam syurga. Insyaallah Anas bin Malik akan masuk ke dalam syurga. Karena itu yang khadim Rasulullah, melayani Rasulullah, sahabat Nabi, kemudian meriwayatkan hadis 2000 lebih. Nyanduk carong Anas bin Malik selalu bersama Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis 2000 lebih. Kenapa? Melayani Rasulullah, ikut serta Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, menjadi orang alim, ahli tafsir juga, ahli hadis juga. 2000 lebih hadis beliau riwayatkan. Riwayat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, itu doa Rasulullah. Maka doakan anak kita gini, pegang kepalanya, Allahumma akthir auladahu wa amwalahu, ya Allah, banyakkanlah anaknya, banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Abi hai ingat doa penyangtan. Doa Ibnu Abbas nang hafai ke doanya lomkeun. Keun ngan bahasa droju. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Aceh boleh, tapi paham maknanya. Oh kalau mau bahasa Arab lebih oke okay lagi. Manyo perle tulih ba kupi-kupi ba kata-kata ke de ba daya, tatulih de insyaallah. Pemu doanya doa lain tatulih. Tapi karena ini waktu singkat, kita nanti sudah salat Isya, kita cukupkan doanya sekian dulu. Yang pertama doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak kami yang laki-laki ini tentang ilmu agama dan ajarilah dia cara menafsirkan ayat Al-Qur'an. Kedua, doa Nabi untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Panjangkanlah umurnya, banyakkanlah keturunannya dan masukkan dia ke dalam syurga. Itu kita bisa terapkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kemudian Nabi Daud bermunajah lagi kepada Allah yang kali ketiga. Apa doa Nabi Daud? Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu 'alayya fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta-hartaku yang akan menjadi fitnah bagiku. Kita banyak mengumpulkan harta, bekerja dari pagi sampai malam, tatubit bengoh, tawa malam, tawa teput. Untuk apa? Mencari nafkah, mengumpulkan harta. Tapi yakinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita sisihkan, semuanya itu akan menjadi fitnah, ujian terbesar bagi kita. Kalau Anda cinta terhadap harta tersebut, Anda akan dibutakan oleh cinta tersebut. Anda akan binasa. Anda akan menuruti hawa nafsu, kumpul, kumpul, kumpul, gak cukup-cukup, bangun ini, bangun itu, beli ini, beli itu, akhirnya kerja lagi, cari lagi, kerja lagi, cari lagi, menan-menanju, an meninggai lam kerja. Maka hati-hati, harta itu perlu kita minta doa kepada Allah, perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang akan menjadi fitnah bagiku nantinya. Bukankah nanti di hari kiamat, apa yang kita miliki sekarang, harta yang kita simpan, harta yang kita nikmati, semuanya ditanyakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu peroleh harta ini dan kemana kamu keluarkan, semua dipertanyakan. Sedetail itu Allah akan menanyakannya. Maka sebelum kita nikmati harta tersebut, apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya nanti? Daripad merumpuk hartanya. Oh dari no ya Allah. Ho kaputubin? Keno ya Allah. Oh saya dapatkan dari tempat yang halal dan saya gunakan ke tempat yang bermanfaat. Buat masjid, buat pesantren, wakafkan Al-Quran, sedekah ke fakir miskin, bantu anak yatim. Bayangkan kalau itu jawaban yang kita berikan kepada Allah, Anda akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan oleh Allah, dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu gunakan harta ini, bayangkan Anda akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka ingat, berlindung kepada Allah seperti doa Nabi Daud tadi, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu 'alayya fitnah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi fitnah bagiku. Dan yang terakhir doa Nabi Daud, Allahumma inni a'udzubika min jarin su tar'ani 'ainahu wa tasma'uni uzunahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetanggaku yang buruk akhlaknya, yang matanya ini terus memandang, melihat di mana ada kekuranganku, dan telinganya ini ingin mendengar di mana ada kesalahanku. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita juga sunat meminta doa kepada Allah, berlindung dari tetangga yang buruk akhlaknya, seperti doa Nabi Daud alaihi salam. Inilah empat doa yang dimunajah oleh Nabi Daud kepada Allah, perlindungan kepada empat perkara. Langsung Nabi Daud bermunajah dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya dan mengikuti jejak-jejak doa-doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam, dan kita akan hidup di dalam dunia bahagia dan di akhirat juga dalam kondisi bahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan umumnya menjadi manfaat kepada seluruh hadirin wal hadirat dan bandum jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Okay, 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Akhirnya aku harus closing juga teman Pro 2 ya. Tapi kebersamaan dengan Pro 2 akan terus dilanjutkan perjuangannya ya, sama Kak Michael nantinya, sampai menemani waktu bobok kamu teman Pro 2 ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Kalau gitu aku Ami Dali, see you next time and bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edin, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, macam bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya, gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget,
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Pa juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan.
1: Sumatera.
0: Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Namanya
0: India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Kayak kalau di Indonesia jarang kan?
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan?
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lo kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan?
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lo buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gua dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gua jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Riaz Darardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting itu ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gua aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Yeah. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen
0: gitu kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright. Berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gua lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting itu kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener,
0: gitu
1: bener kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan
1: mungkin. Iya. Kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak oke, ini enak gitu.
0: Oke.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin
0: gitu.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Oke. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri
1: gitu ya? Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer lah ya. Benar. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagu.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih sekarang. Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja,
0: man. Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gua bakal balik lagi teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Bener. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget ya?
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama? Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Okay. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Di lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta, jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Tapi ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh gak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak, mereka tuh kayak, Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gue coba datengin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin. Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla. Cuman shock. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang udah menulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik
0: sih. Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Hmm. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar,
0: okay.
1: Hmm. Orang yang bisa kontrol diri, hmm. Orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Hmm. Benar-benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sekarang gue mau binatang keluar deh. Zebra. Gitu.
1: Sumpah.
0: Bener.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Bener-bener gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa apa ya, kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah
0: bener. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Bener-bener. Tapi lo akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Bener.
0: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan apa ya, kayak setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup.
0: Mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya, mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih apa ya, kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa, lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
1: yang
0: lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam. Music Live Chat.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
1: Oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua. Masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Oke,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
1: Serius, Ki? Gitu. Ya benar. Gitu gitu. Gue impersonate aja. Gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya, ya musik itu tempat gue berkarya sih. Tempat gue, kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu ya.
2: Sah-sah
1: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang
2: 8
1: lebih.
2: Bulan.
1: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Iya.
2: Sempat mentok juga di Memilih Diam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-katik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya Memilih Diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Udah.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Gak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya, benar banget. Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
2: Suatu hari.

0: ngerti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. Sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semua nyakitin kuah, gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah. Pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan nggak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
0: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gua sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
0: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
1: Gitu.
0: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
0: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gua masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Ya. Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay. Iya. Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya, benar juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Galaunya karena ya biasalah, cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti apa?
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya udah, nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater's ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya, kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan, jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Oleh terakhir, mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mas Fa, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya, kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Right, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses thank buat you albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you
1: kapan-kapan.
0: Guys. Bye-bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Produa. Balik lagi di studio Produa Banace barengan aku Michael ya. Tadi kita harus bergabung dulu ya 1 jam di studio Produa Jakarta tentunya sama rekan aku Edit ya, untuk mendengarkan musik live chat tentunya yang bisa kamu dengarkan setiap hari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai dengan jam 9 ya tadi. Dan tentunya setiap malamnya itu ada satu bintang tamu yang keren ya, yang hadir di studio Pro 2 Jakarta sana, yang mungkin memang adalah penyanyi atau musisi favorit kamu juga, yang mungkin selama ini kamu gak begitu

mengenal profilnya seperti apa orangnya, wajahnya, mungkin wajahnya aja udah tahu ya, bentuk fisiknya udah pernah lihat gitu, suaranya udah pasti. Tapi mungkin ada keseharian ataupun ada beberapa fun fact unik yang baru tadi kamu dengarkan saat di interview oleh rekan aku edit ya. Nah, ini kita ada di sini dan tentunya stay tune terus sampai nanti di jam 12 malam.

teman perluan aktif bahasa lama penjaga hati. Dan tentunya kalau udah ngomongin sepak bola ya, yang suka nonton Liga Inggris, Liga Spanyol atau Liga Italia mungkin untuk minggu ini kayaknya tidak bisa berharap banyak ya. Karena sudah masuk jeda internasional dan tentunya untuk di Eropa sana ada event yang gak kalah menarik, yaitu UEFA Nations League ya, yang ya seperti Piala Eropa Mini lah kita bilang, karena sebenarnya itu konsepnya dulu kan sebenarnya international friendly match ya, tapi karena mungkin animo masyarakat untuk menonton, kalau judulnya friendly match kan kayaknya pertandingan persahabatan biasa aja gitu ya. Makanya dicetuskan ada ya semacam mini turnamen lah ya, tidak selevel apa Piala Eropa atau bahkan Piala Dunia kemarin ya, tapi UEFA Nations League ini ya cukup bisa dikatakan serius juga ya, dan ada beberapa pelatih baru yang melatih tim nasional di Eropa sana ya, seperti ya, debut Zidane di Prancis ya. Tentunya juga ada beberapa yang lain, Roberto Mancini di Italia yang kembali dipanggil ya untuk menangani timnas Italia yang memang kita ketahui sudah 3 edisi Piala Dunia kemarin nggak bisa lolos. Dan diharapkan mungkin ini di UEFA Nations League ini bisa menunjukkan perbaikannya dulu ya, dan mungkin nanti bisa pelan-pelan lolos ke next Piala Dunia di 2030, walaupun masih lama sih, tapi persiapan dari sekarang kan nggak ada salahnya.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

berdua dengan tugas musik ini sudah saya sudah tugas kami dalam mengatakan acara siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 22 September 2026 dan selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di 92,6 FM seperti biasa. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Rabu 23 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar radio Masjid Raya Baitul Rahman, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh Masjid Raya Baitul Rahman yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini, yaitu Habib Jindan bin Novel, pimpinan Yayasan Al-Fakhriyah Banten, dengan tema menghidupkan cinta, meneguhkan adab, menghiasi diri dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita persilahkan. Sebelum dan sesudahnya kita hanturkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Bersama-sama Allah Ta'ala berikan kita taufik, kita semua bersama-sama dapat berzikir kepada Allah dan melaksanakan fardhat salat subuh yang merupakan kewajiban bagi kita sekalian, memiliki fadilah yang utama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah, wa kan qablahu yaqul man shalla al-isha fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjama'ah, maka dia dapat pahala seperti pahala bertahajud setengah malam. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, mendapatkan pahala seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Alhamdulillah kita subuhnya berjamaah, insyaallah isanya pun juga semalam berjamaah dan nanti berjamaah, dan melaksanakan sholat lima waktu berjamaah insyaallah. Yang mana Rasul SAW menyebutkan di dalam hadis bahwasanya sholatul jamaah tafdulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih unggul, lebih afdal daripada salat sendirian sampai 27 derajat, 27 kali lipat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melaksanakan salat jamaah, datang menuju ke masjid, ini adalah salah satu pengamalan akan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta tersebut bukan hanya sekedar di mulut ataupun di lidah kita, akan tetapi cinta itu adalah patuh. Sehingga ulama bilang di dalam syair mereka, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadza la umri fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadigan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu bermaksiat kepada Tuhan, kepada Allah, lantas kamu mengklaim, mengaku kalau kamu cinta kepadanya. Ini adalah suatu hal yang enggak masuk di dalam akal dan nalar manusia. Seandainya cintamu itu jujur, benar, klaim yang kamu utarakan itu benar adanya, niscaya kamu akan taat. Sebab pecinta itu patuh, turut, taat kepada yang dia cintai. Yang cinta kepada Allah, ya patuh kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah, taat, patuh, meneladani Rasulullah SAW. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar klaim, akan tetapi harus dihidupkan dengan tindakan dan perbuatan. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata dan menyampaikan kepada kita. Sebab apa yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala bilang kepada Rasulullah, qul, katakan. Dan Nabi sudah mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai umatku, Nabi diperintahkan mengatakan, katakan kepada umat, kalau kalian betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Lantas yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat istimewa, unik, ajib ayat ini. Sebab dalam ayat ini kalau kamu cinta kepada Allah, maka
seharusnya kamu cinta kepada Allah. Ini dari kata-kata ini, kamu cinta kepada Allah, turut kepada Allah, taat patuh kepada Allah, ya kan? Cinta kepada Allah, turut taat patuh kepada Allah. Tapi bukan demikian. Kalau kamu cinta kepada Allah, turut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Jangan membeda-bedakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Mayyuti'ir Rasulah fagad ata'allah. Yang mentaati sang Rasul berarti dia telah mentaati Allah, telah litahgik fagad ata'allah. Dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah. Yang mentaati sang Rasul, maka dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Terus kalau kalian mengikuti Rasulullah, Rasul cinta kepadamu. Bukan, bukan. Tapi balasannya dari Allah, yuhibbukum Allah, Allah cinta kepada kalian. Subhanallah. Ayat yang demikian unik. Ini adalah menghidupkan cinta. Ayatu hubbillahi minnattiba'uhu bihi wa'adul ghufrana ba'dal mawaddid. Al-Imam Al-Mujaddid Sahib Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu beliau bilang di dalam syair hikmah beliau. Beliau banyak menggubah syair yang penuh hikmah dan banyak karya tulis beliau. Di antara syair beliau itu ada yang dipasang di Hujrah Nabawiyah. Saat kita ziarah kepada Nabi Muhammad, itu ada syairnya Rasulullah itu, satu bait indal muwajahah. Waktu kita beri salam kepada Nabi, itu di depan itu tertulis satu bait syair lil Imam Abdullah bin Alul Haddad. Yang tertulis di situ, Nabiun azimun khulguhul khulugul ladhi khulguhul khulugul ladhi lahu azamal rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung akhlaknya diagungkan oleh Rahman di dalam Al-Quran yang agung. Beliau di antara syairnya mengatakan bahwasanya tanda cinta kita kepada Allah adalah, bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kita ikuti Rasulullah, Allah menjanjikan dua hal. Menjanjikan yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Dan hal yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa-dosa kalian. Alhamdulillah, hidupkan cinta. Kemudian cinta itu adalah dengan menjalankan adab, ikutin adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bahkan tidak sah iman kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Mangkana la yu'minu ahmal la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai Nabi. Bukan, tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Mencintai aja gak cukup, tetapi menjadi orang yang paling dia pecintai, dia cintai. Prioritas di menjadikan Rasulullah prioritas dalam cintanya. Ahab ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai. Min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wa malihi wa nasi ajma'in. Lebih dia cintai dari dirinya, ibu bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri dan lebih daripada semua manusia lain. Rasulullah menjadi yang paling dia cintai. Wa fi sahih Bukhari, di antara tiga hal, salas man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, kalau tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga hal tersebut? Ayyakunallahu rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi prioritas, yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya, disandingkan nama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini makhluk yang istimewa, disandingkan di sebelah namanya Allah. Gak dibilang Allah summa Rasuluh, enggak. Allah wa Rasuluh, Allah wa Rasuluh. Ketika dia bilang Allah summa Rasuluh, ini kalimat ini bid'ah. Kalimat yang benar dari Nabi Muhammad
ayyakunallahu wa rasuluh, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, untuk mencapai manisnya iman, cinta kepada seseorang, cintanya dia kepada orang itu karena Allah, bukan karena hal yang lain. Perlu kita ketahui, orang yang cinta karena Allah langgeng. Tapi yang cintanya karena harta, harta habis, cinta habis. Yang cinta karena tahta, tahta habis, cinta habis. Kadang tahtanya belum habis, cintanya udah habis. Cinta karena kepentingan, ya kepentingannya udah selesai, habis sudah cintanya dia. Tapi yang cinta karena Allah Ta'ala langgeng dan abadi, bahkan sampai hari kiamat terus berlanjut. Kematian tidak memutuskan hubungan cinta mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Persahabatan satu sama lain jadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian hal yang cinta kepada seseorang, cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib dan pasti mendapatkan cinta dariku siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung berziarah karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena aku. Wal mutabazilina fiyya, orang yang saling berkorban, berderma, membantu, menolong satu sama lain karena aku. Dan ini empat perkara: mutahabin, mutazawirin, mutajalisin, mutabazilin. Semuanya saling berkaitan dan pondasinya adalah mutahabin, saling mahabbah. Dari situ setelah mahabbah tumbuh saling berkunjung berziarah. Kemudian juga tumbuh lagi saling duduk bersama-sama. Kemudian setelah itu akan saling bekerja sama, saling bekerja sama, mutabadzilin, saling berkorban, saling membantu. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian ma tahabba itsnan, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa wa habbuhuma ila Allah. Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, melainkan yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah aktsaruhuma hubban li sahibih. Orang yang paling cinta kepada saudaranya, dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hidupkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dengan hal yang semacam ini untuk meraih hakikat iman. Dan juga tiga hal kalau dia miliki, dia merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Kemudian cinta kepada seseorang semata-mata karena Allah, an yakraha ayyaud fil kufur, benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci dimasukkan dalam api neraka. Untuk mencapai manisnya iman, enggak disebut banyakin sholat sunnah tiap malam 1000 rakaat, banyakin puasa tiap hari puasa kecuali hari Id Lebaran. Enggak disuruh-suruh berinfak, sedekah, berderma tiap hari 10 miliar. Tapi untuk mencapai hakikat iman, merasakan manisnya iman, tiga hal semuanya amalan batin. Enggak ada amalan zahir. Enggak ada amalan zahir. Maknanya amalan zahir bagus, pahalanya baik. Tetapi kalau enggak disupport dengan batin, maka perjalanannya itu lambat. Tetapi kalau disupport dengan amalan batin, itu yang membuat amalan itu menjadi bagaikan roket, cepat naiknya. Dan semuanya, tiga hal untuk merasakan manisnya iman, amalan hati. Cinta, cinta, sama satu lagi, benci. Menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah. Cinta kepada wali-wali, cinta kepada ulama, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada pewaris Nabi, cinta kepada semua Nabi-Nabi, cinta kepada semua orang soleh dari umat manapun, ya kan? Sebab di dalam Al-Quran kita ditanamkan kecintaan kepada orang soleh dari umat yang lain, seperti siapa? Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah ceritakan kisah yang panjang ini tentang mereka untuk apa? Untuk menambah respek kita, penghormatan kita dan kecintaan kita kepada mereka. Wala fihim. Kemudian
Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang Sayyidina Khadir, Sayyidina Musa. Untuk apa? Melainkan untuk menambah cinta kita dan mengambil teladan. Allah ceritakan kisah tentang Dzulkarnain. Yas'alunaka 'an Dzulkarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Untuk apa? Menambah cinta kita kepada setiap orang soleh dari umat yang lain. Allah ceritakan tentang keluarga, keluarga Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih mengistimewakan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Kita harus menganggap keluarga Ibrahim istimewa. Kalau enggak, iman kita enggak benar. Ini dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala mengistimewakan istafahum, keluarga Ibrahim, bagaimana keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bahkan Allah mengistimewakan keluarganya Imran. Ulama bilang, mayoritas ulama mengatakan Imran bukan nabi. Imran bukan nabi, bukan rasul. Tapi keluarganya dipuji, dimuliakan oleh Allah dan ditanamkan dalam hati kita untuk cinta kepada keluarganya wali, keluarganya Imran. Subhanallah. Bahkan Maryam binti Imran, ada istrinya Imran, ucapannya, semangatnya, nazarnya, Sayyidina Maryam binti Imran, seorang ahli ibadat yang gemar ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anha wa ardhaha, ditanamkan dalam hati kita cinta kepada mereka. Itu kisah mereka diceritakan untuk apa? Untuk kita respect, mencintai, meneladani mereka. Subhanallah. Kemudian juga untuk merasakan manisnya iman, cinta kepada setiap orang soleh di zaman manapun, hatta kepada nabi-nabi. Iman kita enggak sah kepada Nabi Muhammad kecuali kalau kita beriman kepada Adam, Nuh, beriman kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus ditekankan lagi oleh Allah, la nufarigu baina ahadin mir rusulihi. Kita enggak membeda-bedakan di dalam keimanan terhadap salah seorang rasulnya. Semuanya kita beriman. Enggak membeda-bedakan di dalam keimanan. Tetapi mereka para rasul memiliki perbedaan di dalam peringkat dan kemuliaan. Dalam keimanan kepada mereka, kita enggak membeda-bedakan. Kita beriman kepada semua nabi, kepada semua rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an ataupun yang tidak, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kita beriman dengan semua nabi yang diutus Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah, berapapun jumlah mereka. Kita beriman dengan semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan semuanya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qulu aamanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa la nufarigu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakan, kami beriman itu kepada para nabi-nabi dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka semuanya. Kita enggak membeda-bedakan itu semuanya di dalam keimanan. Wa nahnu lahu muslimun, kita berislam, beriman, menyerah, patuh, tunduk kepada apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita beriman kepada semua nabi, semua rasul, mencintai mereka semuanya dan mencintai keluarga mereka, as-salihin was-salihat, dan mencintai sahabat-sahabat mereka dan pengikut setia mereka. Pengikut setia mereka, wali-wali dari umat yang terdahulu, kita beriman dan kita cinta kepada semuanya. Radhiyallahu

dari seorang Nabi dan Rasul, yang paling mulia istri dan anak-anak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadah. Sehingga kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya, bagaimana cara bersolawat kepadamu ya Rasulullah, kita sudah tahu cara memberi salam. Kalau solawat bagaimana? Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Allah bersolat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, limpahkan salawatmu ya Allah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasul mengajarkan sighah salawat Ibrahimiyah, qul Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik. Kadzalik, seperti itu. Ada cinta. Kemudian bentuk cinta itu cinta, ada kebencian. Benci kepada kemaksiatan. Benci ketika terputus dari yang dia cintai. Dan yang memutus dari yang dia cintai, yang memutus seseorang dari Allah dan Rasulnya, kufur dan kemaksiatan dan pelanggaran. Maka dia benci untuk kembali kepada kekufuran, satu paket, dan pelanggaran dan kemaksiatan, sebagaimana dia benci apabila dilempar dalam api neraka. Bagi dia itu pelanggaran, kekufuran, kemaksiatan adalah api nar. Waliyad bila min dhalik. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathiri minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufur wal fusuqa wal isyan fadlan min Allah. Ini anugerahnya Allah Ta'ala. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Bukti Rasulullah ada di dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, di dalam fikiran seseorang, di dalam keseharian, dalam amalan orang tersebut, di dalam rumah tangga orang tersebut, di dalam mujtama dan kumpulan orang tersebut. Keberadaan Rasulullah dibuktikan adalah ketika dia mencintai keimanan. Habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum. Dibikin oleh Allah Ta'ala cinta kepada keimanan, dihiasi keimanan tuh, nilai-nilai keimanan, ketaatan tuh indah di dalam hati. Melihat sholat indah, puasa itu indah, zikir indah, indah. Bagaimana mengaku beriman ngelihat orang ngumpul zikir sholawatan, pusing, gak suka, gak betah, gak enak ngelihat orang duduk ngumpul hadir majelis. Ada orang merasa gerah, batinnya gerah kalau ngelihat kaum muslimin berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih, tapi ketika ngelihat kaum muslimin orkes dangdutan, hatinya gak gerah. Artinya gak gerah. Ngelihat kaum muslimin sholawatan, betul, bagrah, ini syirik, gitu. Yang dikomplain, yang sholawatan, yang majelis. Sedangkan, apa namanya, orang dangdutan, joget-jogetan, buka-bukaan aurat, gak dikomplain, hatinya biasa aja. Itu mukmin dihiasi di dalam hatinya, zayyanahu fi qulubikum, dihiasi keimanan dan ketaatan. Ngelihat orang taat tuh masya Allah indah, nikmat, senang. Kemudian juga dibikin hatinya benci kepada kemaksiatan, kekufuran, satu paket. Nah karenanya itu cinta tersebut ada adabnya, ada adabnya, ada implementasinya, ada pengamalan daripada cinta tersebut. Kemudian ketahuilah di antara bentuk cinta nih, nah ini hadirnya kita, memprioritaskan sholat subuh berjamaah, ada bentuk cinta. Kemudian juga di antara bentuk cinta kita bangun malam tahajud. Dalam riwayat Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabi-nabinya, sebagian nabi-nabinya Allah wahyukan kepada mereka, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu al-laila ma'anni alaysa kullu muhibbi yuhibbu an yakhlu bi habibihi. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, namun ketika malam hari datang dia tidur meninggalkanku. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan kekasihnya? Diberikan waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gunakan waktu tersebut untuk berduaan dengan Allah.

سبحانه وتعالى. كانوا مشاهير القوم إذا جاء وقت صوم صاموا وبالليل النوم ما يعرفونه. والله itu para pembesar-pembesar pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya, kalau datang momen disunahkan berpuasa, mereka puasa. Apabila datang momen untuk tahajud qiyamul lail, mereka bangun malam. Terus kalau udah malam hari itu mereka enggak tidur kecuali sedikit sekali. Ada waktu untuk tahajud, mereka alokasikan waktu untuk tahajud. Itu tuh prioritas mereka. Semua boleh digeser, semua boleh digeser, kegiatan ini geser, kegiatan itu geser, tetap demi apa? Demi tahajud. Bukan tahajudnya yang digeser. Oh, malam ini enggak tahajud dulu deh sebab saya ada kegiatan ini. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya sibuk. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya penat. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya kurang tidur. Enggak. Yang digeser tidurnya, yang digeser istirahatnya, yang digeser kegiatannya. Luangkan waktu untuk tahajud walaupun 15 menit sebelum subuh. Luangkan waktu untuk tahajud tersebut. Agarlah. Kemudian juga bentuk kecintaan, hiasi diri dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ini akhlaknya Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab, karena khuluquhul Qur'an, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an, wa syimatuhul ghufran, keseharian beliau adalah gemar memaafkan orang lain, yansahu lil insan, suka memberikan nasihat kepada manusia, wa yafsahu fil ihsan, kalau berbuat baik semua tuh Rasulullah berbuat baik kepada semua orang lain. Satu orang tuh sampai itu dapat hadiah dari Rasulullah, dari kebaikannya Nabi Muhammad, sampai dia pulang ke kampungnya dia berkata kepada orang-orang kampung, ayuhan nas aslimu fa inna Muhammad yu'ti ata'a man lam yakhsha al-faqr, masuk Islamlah kalian sebab Nabi Muhammad kalau ngasih sesuatu seperti ngasihnya orang yang enggak takut miskin, enggak tanggung-tanggung sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, karena ajwad ma yakun fi ramadan hina yatihi jibril fayudarisahul quran, wala rasulullah ajwad bil khair min arihil mursalah. Rasulullah orang yang paling dermawan lagi itu ketika di bulan ramadan. Kenapa paling dermawan di bulan ramadan? Sebab di bulan ramadan tuh rasul tiap saat tiap waktu dermawan, tapi ramadan lebih dermawan. Kenapa? Ya pengaruh dari dua hal. Pengaruh dari mujalasah bersama malaikat jibril. Hinayatihi Jibril, mujalasah bersama Sayyidina Jibril, malaikat Allah. Fayudarisu Al-Quran, dan hasil dari banyak tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Jadi duduk sama orang soleh tapi tetap kikir, tapi tetap pelit, tapi tetap maksiat, tapi tidak melakukan kebaikan. Rasul orang yang paling dermawan, paling baik, terutama Ramadan. Kenapa? Lebih lagi bulan Ramadan itu momen ketika beliau banyak duduk dengan Jibril, banyak bertadarus Al-Quran. Wala Rasulullah, demi Allah, Rasulullah di dalam kedermawanan lebih royal, lebih pemberi daripada angin yang berhembus terus menerus. Angin tuh kalau berhembus semua kebagian, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, semua kebagian. Rasulullah dalam kedermawanan pun demikian. Fi sakha ka'annahul bahrul zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i, itu beliau bilang, kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas khalgan wa khuluga wa ahdahum ilal haqi turuga, kana khuluguhul Qur'an wa shimatul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih. Itu akhlaknya Nabi, memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau kesalahannya kepada pribadi Nabi Muhammad. Tapi kalau udah haknya Allah, hukum Allah Ta'ala, beliau orang yang paling teguh menegakkan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Idza dhi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Itu kalau udah hukum Allah, maka enggak ada yang berani menghadapi amarahnya Rasulullah. Amarahnya Rasulullah, Rasul emang bisa marah? Iya, marah. Marahnya ketika kehormatan agama dinodai.
Tapi marahnya Rasulullah elegan, bukan kayak orang kesurupan. Boleh marah, tapi marah tuh, marahnya itu seperti marahnya Nabi Muhammad. Marahnya Nabi elegan, bukan kayak orang kesurupan. Ada orang marah kayak orang kesurupan. Ini marahnya Nabi Muhammad elegan. Marahnya Rasulullah ketika syariat dinodai. Marahnya Nabi Muhammad gak ngeluarkan kata-kata yang buruk. Marahnya Rasulullah tidak membuat Rasulullah melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebab tuh tindakan yang melanggar syariat tuh, orang kalau marah emosi kemudian dia menodai syariat, nah ini keliru, salah. Itu cirinya munafik. Idza khasama fajara, itu ayat munafik 3. Idza wa'ada akhlafa, idza haddatha kadzaba, idza tumina khan. Tambahan satu lagi fil Bukhari juga di hadis setelah yang tiga ini, wa idza khasama fajara. Tandanya munafik kalau dia bicara berdusta. Kalau diamanatkan akan sesuatu, dia khianat. Apabila dia menjanjikan, maka dia ingkar kepada janjinya. Dan yang keempat, idza khasama fajara. Kalau berselisih dengan orang lain, enggak ragu-ragu untuk berbuat kezaliman. Berselisih sama orang, enggak ragu-ragu untuk mencaci, memaki, menzalimi, mengganggu dengan mulut, dengan tangannya, merusak. Waliyad bila min dhalik. Rasulullah kalau marah, marahnya Rasulullah elegan. Bagaimana elegan? Itu sahabat bilang, Rasulullah kalau marah ada urat yang muncul di keningnya sedikit. Kalau ada urat itu tegang, muncul, kelihatan di keningnya sedikit, maka itu hal tersebut bagi sahabat rasanya udah kayak kiamat, musibah terbesar. Berarti Rasulullah marah, marah akan sesuatu. Begitu, maka mereka menjaga perasaannya Nabi Muhammad jangan sampai marah. Sebab kalau Rasulullah marah berarti Allah murka, Allah juga marah. Hakadha. Nah, karenanya itu ini akhlak dan perangainya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak marah kecuali di dalam urusan syariat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi idza dhui'a haqqullah lam yaqum ahadun lighadabihi man ra'ahu badihatan haba. Yang melihat Rasulullah, pandangan pertama melihat Rasulullah itu merasakan wibawanya Nabi Muhammad, karismanya Rasulullah, langsung gentar. Idza aqbal fi tariq fa ka'annahu jaisun mukbil. Kalau Rasulullah jalan di satu jalanan sendirian, itu wibawanya seperti wibawa dan karisma suatu pasukan penuh, membuat orang yang melihatnya gentar di pandangan pertama. La man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi orang yang begitu duduk dengan Rasulullah, udah dengar, menyimak, melihat, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'min ya'laf wa yu'laf. Mudah akrab kepada orang lain, membuat orang merasa nyaman kepada dia, bukan membuat orang tuh yanfir, menghindar, menjauh. Itu dalam hadis syarrun nas man faragahun nas makhafata fuhsyih. Seburuk-buruk manusia yang membuat orang lain menghindar, udah deh jangan deket-deket sama dia, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa? Ini mulutnya kasar, akhirnya kita jadi bermusuhan kalau lama-lama. Itu seburuk-buruk manusia adalah yang orang menghindar dari dia karena khawatir dengan perangainya yang buruk. Waliyad bila min dhalik. Allah yuhasin akhlakana, mudah-mudahan Allah Ta'ala perbagus akhlak kita, Allah tingkatkan iman dan taqwa kita, Allah anugerahkan kita manisnya iman, dijadikan kita, menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas dalam kecintaan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mencintai para wali-wali dan kekasih-kekasihnya Allah seluruhnya, dan Allah Ta'ala jadikan di dalam hati kita kecintaan kepada ketaatan, kepada keimanan, dan kepada orang-orang yang beriman. Nuhibbi hubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yubarik, Allah berikan keberkahan insyaallah di dalam masjid yang berkah yang mulia ini, yang dibina di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala, masjid yang dihuni dan juga di
ibadati, orang-orang beribadat di tempat ini, berapa banyak wali-wali, berapa banyak ulama, berapa banyak orang soleh yang sudah masuk ke masjid ini beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat mereka, orang-orang soleh yang pernah masuk ke tempat ini, Allah ta'ala anugerahkan kesolehan kepada kita, ketakwaan kepada kita sekalian, dengan berkatnya para solehin dan juga para pengurus masjid, ahli khidmah di dalam masjid ini, para imamnya, para muazzininnya, dan juga para guru-guru dan pengajarnya yang sekarang dan yang terdahulu. Allah ta'ala berikan keberkahan. Allah ta'ala yang sudah wafat meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kuburan mereka, dan Allah ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan negeri kita, bil khusus kota Banda Aceh ini dan Aceh semuanya dan Indonesia seluruhnya, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari keburukan, dari bencana duniawi ataupun bencana akhirat, bencana di dalam sifat, bencana di dalam perangai yang buruk, bencana di dalam kemaksiatan. Allah ta'ala jauhkan bencana zahir wa batinah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif kurbatal makrubin, waqdi dainal madinin, waghfir lil muznibin, taqabbal taubat at-taibin, wanshur rahmataka ala ibadikal mu'minin أجمعين وقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في العمل بطاعتك ووفقنا لما تحب وترضى لمرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علماءنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح العباد والبلاد، وادفع الفساد، ألهمنا الرشاد برحمتك يا كريم ويا جواد، واربطنا بسيدنا محمد زين العباد على كنية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح والدينا ووالدكم، أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا من عامر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم وأرشد ومن نشر الإسلام في هذه الجهة المباركة ووالدهم أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.

sama Pro 2 dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti halakah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan kita kembali ke Pro 2 RRI Banda Aceh, masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari, tetap semangat dan semoga Anda bisa menjalani aktivitasnya dengan lancar. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di pagi hari ini, semoga suasana santai kita menyenangkan. Lagi-lagi penyemangat pagi, sembari kami hadirkan informasi-informasi aktual nanti ke ruang dengar Anda, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap sama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.